0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah 'ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'n zahiran wa batina fi ad-din wad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'dul khair wad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18 tafsirnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nahl ayat 18.

serta laporan analisis makmal yang dijalankan pada 11 hingga 13 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil ataupun memakan ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basung-basung, pusu dan kuasi serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan gejala seperti cirit-birit, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Manakala para penjual ikan dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disenaraikan khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pesisir pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Berita luar negara selepas ini.

Kebakaran hutan di Pulau Sumatera, Indonesia meranapkan hampir 300 buah rumah, memaksa ratusan penduduk berpindah ketika negara itu bergelut menangani kebakaran hutan dan jerebu. Para penduduk mengesan api yang semakin menghampiri kawasan perkampungan di wilayah Bangka Belitung dan cuba untuk memadamnya menggunakan pam air. Namun ketika para penduduk menyangka keadaan sudah reda, arah angin berubah dan dengan pantas menyebabkan api merebak ke perkampungan berkenaan. Agensi bencana setempat berkata hampir 1,000 orang melarikan diri dari perkampungan tersebut. Mesir bersedia memberikan sebarang bentuk sokongan kepada Arab Saudi ketika negara itu berdepan serangan Houthi yang semakin meningkat. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Luar Mesir, Badr Abdul Latif, ketika ditanya sama ada Mesir boleh memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi. Semasa wawancara di luar mesyuarat tahunan tabung kewangan antara bangsa di Thailand, Tun Abdul Latif juga berkata Mesir sedang mempertimbang secara serius untuk menyertai perjanjian pertahanan bersama Makkah yang kini membabitkan Arab Saudi, Turki dan Pakistan. Agensi Berita dan Penerangan Palestin Wafa melaporkan jumlah kematian di Semenanjung Gaza sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober meningkat kepada lebih 74,380 orang, manakala lebih 17,420 lagi cedera. Menurut sumber perubatan, 7 mangsa maut termasuk 3 yang meninggal dunia akibat kecederaan dan 1 mayat yang ditemukan semula selain 7 individu yang cedera dibawa ke hospital di Semenanjung Gaza dalam tempoh 24 jam yang lalu.

0: hubungan rantaian bekalan. Air kemerah-merahan masih dikesan di perairan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat dikutip menerusi berita pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

tutup adalah hari Khamis 5 November 2026. Ya, waktu sekarang 7.20 minit pagi. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu Isabella. Kita dengarkan daripada Search, yang terbitan 1989, yang mengatakan hibur rendahnya.

0: dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei, kini tiba masanya untuk Auda memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan Auda menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 Auda hari ini.
3: Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream. Kain songket terus dipakai, songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin, baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, Tudung Perempuan, Tudung Shafa, Tudung Fabulous dan Tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%.
5: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

sendiri dengan melayari laman web www.env.gov.bn dan juga melalui Instagram @jastri.bn, manakala maklumat dan nasihat kesihatan boleh diperolehi di laman web www.moh.moh.gov.bn atau Instagram rasmi Kementerian Kesihatan. Itu tadi saya kongsikan situasi jerebu di negara Brunei Darussalam yang dikemaskini pada 7 pagi tadi. Ya, sekarang 7.40 minit pagi dan kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan dulu Wings dengan lagunya Biru Mata Hitamku.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitaliti, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.
2: Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Crepe, Milano Linen Crepe, Royal Albania Crepe. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin. Baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, tudung perempuan, tudung Shafa, tudung Fabulous dan tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%.
3: Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, terus lagi saya bacakan ucapan-ucapan yang saya terima di sini. Ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Happy 36 birthday, happy 36 birthday kepada adik ipar tersayang Aziana Dani. Semoga dengan bertambahnya usia ni semakin dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dipermudah segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah. Semoga segala impian dan hajat kakak tercapai, sentiasa diberikan kebahagiaan bersama keluarga tersayang, dijauhkan daripada segala kesedihan dan kesusahan serta dilimpahkan dengan rezeki yang berkat dan melimpah ruah. Amin. Barakallahu fi umrik. Adik Aziana Dani, semoga usia yang ke-36 ini membawa lebih banyak kebahagiaan, keberkatan dan perkara-perkara indah dalam kehidupan kakak. Amin ya rabbal alamin. With love daripada kak ipar yang menyayangi adik ipar, Pangeran Putih, Abang Ipin serta anak-anak, anak-anak buah Aiman dan Akid yang berada di perumahan Negara Bukit Beruang. Selanjutnya lagi, Bro Junaidi yang berada di KB mengongsikan katanya dalam perjalanan ke bandar dan perkongsiannya cuaca panas ketika ini. Selamat bertugas DJ di pagi Rabu, semoga sehat selalu. Ya, hati-hati hendaknya yang memandu dan juga banyakkanlah untuk meminum dan banyakkanlah untuk meminum air kosong ya di cuaca yang panas ketika ini. Seterusnya lagi, Haji Awang, #1963. Ya, juga menyapa ketika ini dan juga ada kata-kata di sini, tidak semua orang baik kelihatan baik, tidak semua orang yang jahat kelihatan jahat ya. Kerana perlakuan dan juga ya kerana kelakuan dan juga adab itu adalah dua hal yang berbeza. Ya, Uda di Pandan 8 juga menyapa di sini. Selamat tugas di pagi Rabu yang dingin, hening, tenang, setenang hati kita di pagi ini yang berkah. Juga perkongsiannya di sana di Pandan 6. Alhamdulillah baik katanya walaupun ada sedikit berjerebu ketika ini. Ya, terima kasih Uda perkongsiannya. Dan lagi di sini Pangeran Alai menyapa, mengongsikan info katanya matahari keluar bersinar-sinar, banyakkan minum air ya. Terima kasih perkongsiannya dan juga pesanannya ya, Pangeran Alai, yang jauh di mata dekat di hati. Seterusnya lagi, Santi yang berada di Kampung Menengah Temburung juga menyapa, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Membuat ucapan selamat hari jadi buat sahabat Nur Aiman El Amy binti Haji Samsul dengan doa semoga dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu daripada Santi yang berada di Kampung Menengah Temburung. Abang Asman yang berada di Flat Sinarubai mengucapkan banyak-banyak terima kasih ditujukan kepada yang beri sumbangan katanya. Sumbangan barang makanan asasi. Ya, dari isteri iaitu Dayang Rahmah Haji Omar selama 2 minggu. Ya, masa ini alhamdulillah sedang berehat di rumah ya. Jadi doakan semoga cepat sembuh dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, juga perkongsiannya di kawasan Flat Sinarubai beransur-ansur cerah ketika ini. Seterusnya lagi, ucapan ini kan dirakam. Ya, moga yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya bersedia, bila-bila masa saja akan saya bacakan ya. Saya baca terus ucapan ini. Barakallahu fi umrik, selamat hari jadi untuk anak Mardiah Saleh. Semoga Allah sentiasa melimpahkan taufik, rahmat serta keberkatan dalam setiap usia. Semoga ilmu, iman dan akhlak terus bertambah seiring bertambahnya usia. Dan ingatlah doa babu sentiasa mengiringi setiap langkah kehidupan, insyaAllah. Ikhlas dan penuh kasih sayang. Ucapan ini daripada Babu Diban 5. Seterusnya lagi, Zalia Othman atau Nenek Leha yang berada di kampung.

Wong Kiudang juga menyapa di sini. Katanya, apa khabar kepada DJ dan ahli keluarga dan pendengar Harmoni? Ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Dan juga perkongsian Zalia Osman di Kampung Kiudang, alhamdulillah ketika ini. Dan jaga diri dan keluarga. Semoga kita semua dalam kelindungan dan juga rahmat Allah. Moga sehat-sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya lagi sebelum kita berhibur, selamat hari jadi pada hari ini buat babah tersayang Adanan bin Haji Abdul Hamid. Didoakan semoga panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki serta sukses apa jua bidang yang diceburi. Juga ada pesanan, jangan lupa belanja karang malam. Ya, ucapan ini daripada isteri dan anak, anak tiga anak ya, tersayang yang berada di Mengkubau Villa. Ya, berehat seketika dan kita akan kembali dengan ucapan-ucapan seterusnya. Ya, kita dengarkan A-Hall, Take On Me.

Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM.